Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Jadi teman, setelah berbulan-bulan menjadi bahan spekulasi ya, Rockstar Games ini akhirnya mengungkapkan harga resmi Grand Theft Auto ke-6 ya. Ini itu game yang paling ditunggu tahun ini, akan dijual mulai harga 79,99 US dollar atau sekitar 1,3 juta rupiah ya untuk edisi standar. Sementara untuk Ultimate Edition itu dibanderol seharga 99,99 dolar, yang akan menghadirkan sejumlah konten eksklusif tambahan gitu. Nah, pre-order GTA 6 ini dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 25 Juni 2026 sebelum resmi meluncur pada 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series. Dengan harga tersebut, GTA 6 ini akan menjadi salah satu game A3 termahal saat peluncuran, sekaligus juga menandai tren kenaikan harga game generasi terbaru yang sebelumnya berada di kisaran 69,99 USD gitu. Nah, teman, bersamaan juga dengan pengumuman tersebut, Rockstar juga merilis first look resmi dari dua karakter utama GTA 6, yaitu ada Jason Duval dan juga Lucia Kuminos, yang lewat artwork, screenshot, serta juga materi promosi terbaru yang pengembangan memperlihatkan lebih dekat ya hubungan dan juga perjalanan duo protagonis yang akan menjadi fokus dari cerita itu. Nah, Jason ini digambarkan sebagai mantan tentara yang terseret ke dunia kriminal, sedangkan Lucia ini adalah seorang mantan narapidana yang berusaha untuk memulai hidup baru setelah bebas dari penjara. Nah, keduanya ini menjalani petualangan di Leonida, negara bagian fiktif yang terinspirasi dari Florida, dengan Vice City kembali menjadi latar utama dari permainan tersebut gitu. Oh, keren ya, mantap. Jadi gimana, kalian buat para gamer pastinya udah siap untuk pre-order ya, nanti tanggal 25 Juni hari ini dong ya, jadwalkan hari ini, tapi waktu US ya pasti ya, jadi disesuaikan aja. Oke, teman, tetap stay tune terus aja di sini. Nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. So, buat kamu, tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri. The great protector.

Masih bersama Tio Nugroho, teman perdua di 98.4 perdua dari Ambon. Teman terbaik kamu. Oke, Hacu by Salma Salsabil ya teman. Yang mana liriknya itu tuh sangat relate sekali dengan hustle saat ini, hustle culture saat ini. Ya gak sih, setuju gak sih? Dan teman, ini ada satu informasi lagi ya. Ada atlet MMA asal Sumatera Utara sekaligus juga petarung UFC Indonesia, ada JK Saragi, ini jadi sorotan setelah dia itu turun langsung untuk memperbaiki kerusakan jalan yang ada di kampung halamannya di Desa Bah Pususang, Kabupaten Simalungun, melalui unggahan di Instagram pribadinya @jakasaragi. Nah, JK ini juga memperlihatkan ya prosesi bagaimana jalan yang perbaikan jalan yang dilakukan menggunakan dana pribadi, termasuk juga menyewa alat berat dan juga meratakan sejumlah titik jalan yang selama ini dikeluhkan warga. Menurut JK ya, jalan tersebut ini sudah lama sekali menjadi keluhan warga karena merupakan akses utama untuk menuju ke sana dan juga digunakan untuk sehari-hari. Meski begitu, ia menegaskan bahwa yang dilakukan saat ini adalah pemperbaikan sementara agar masyarakat tidak kesulitan melintas. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan ruas jalan provinsi tersebut memang sudah masuk ke dalam rencana perbaikan dan pemerintah akan mulai dikerjakan tahun ini setelah penanganan titik longsor di lokasi itu selesai dilakukan gitu. Oke. Luar biasa ya, ini sangat-sangat patut sekali untuk diapresiasi ya. Kakak JK Saragi ini luar biasa sekali. Nanti tiap bakal balik teman, tetap saya join aja di Prodo FM, teman terbaik.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, masih banyak informasi ya yang sebenarnya aku bakal spill ke kalian semua hari ini. Dan aku masih nemenin kamu juga sampai nanti pukul 11 siang. Jadi masih ada sekitar 1 jam buat kamu. Ya, habis ini nanti kita bakal masuk ke Pro 2 Hitlist Indonesia. So yes teman, nanti kalian bisa request lagu, tapi sebelum itu aku bakal nge-spill satu informasi dulu ya. Ini yang sedang hangat juga. Jadi ada Universitas Bung Karno yang waktu itu dari BEM Universitas Bung Karno ya, yang sempat diundang untuk menemui Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat demonstrasi yang terjadi di bulan ini kemarin ya, yang terjadi di bulan ini kemarin. Jadi ternyata Universitas Bung Karno ini resmi menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin. Keputusan ini juga diambil setelah ia mengakui menerima uang sebesar 20 juta yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi untuk pemindahan lokasi aksi dari Istana Negara ke gedung DPR RI. Nah, ini menurut video live di akun Marhen Pers ya. Terus juga menurut Wakil Rektor 3 UBK Daniel Pandam, penonaktifan itu dilakukan sambil kampus menjalankan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam forum klarifikasi mahasiswa. Ama Abdi Maludin ini mengaku menerima 20 juta yang disebut diberikan agar lokasi demo ini dipindahkan dari depan Istana Negara ke gedung DPR RI. Ia mengaku menerima 6 juta sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan senior organisasi kemahasiswaan. Menanggapi kabar tersebut, teman Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya ini akan memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut yang dilaporkan sama Kompas. Dan sementara itu teman Pro 2, mahasiswa mengajukan 8 tuntutan kepada pihak kampus, termasuk juga pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut kasus ini secara transparan. Gitu teman. Oke. Ya, semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Kita tahu negara kita demokrasi dan kita sudah cukup lelah dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Jadi tolonglah ya, ya, yang baik-baik aja. Nanti Tio bakal balik, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, secara batulai. Dan ini juga aku sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dewi Dukun.

0: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Brazil mengalahkan Skotlandia 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba tampil dominan sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat pemain efektif. Dan hasil tersebut juga memastikan Brazil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C. Marco mendampingi tim Samba setelah bermain imbang melawan Haiti pada pertandingan lainnya. Informasi kedua, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Asri Arman menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri RI Laode Ahmad P. Bolombo. Informasi ketiga, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan menghapus branding produk bir dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi FIFA, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain Muslim yang berpartisipasi. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Pura-pura Bali Udara teman Pro 2 ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. So buat kamu teman yang mau request lagu, aku bakal tungguin kamu sampai nanti jam 11 siang. Jangan lupa juga buat request lagu kesukaan kamu ya, karena ini nanti akan menentukan juga gimana top chart kalian, lagu kalian di minggu ini gitu. Nah, kebetulan banget ini udah ada yang masuk dari kakak Zulia yang ada di Jakarta, request lagunya seperti biasa ya, Remuk by Angie Calvalho ya. Salamnya buat penyiar dan juga The Angies di seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum gitu. Terus kakak Zulia ini juga baik banget hari ini ngasih quote of the day. Jadi quote of the day-nya kayak gini: bangunlah dengan keyakinan bahwa hari ini membawa peluang baru yang mengagumkan. Oke. Well, langsung aja kita dengarkan bersama ya, Angie Calvalho dengan Remuk.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang terkira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Osen tahu lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

kota ini tak sama tanpamu tahun kedua by Nadi Basalamah ya, spesial buat kamu yang siang hari ini sedang merayakan kemenangan dari Brazil atas mana tadi Skotlandia ya 3-0 ya, luar biasa banget ini ya. Brazil ini kayaknya tahun ini bakalan gimana ya, kalau dari prediksiku sih bakalan masuk final kali ya, cuman ya nanti kita lihat aja. Tapi teman pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, boleh banget, masih aku tunggu sampai jam 11 siang. Lagunya Indonesia aja di Pro 2 Hits Indonesia. So, langsung aja chat di nomor kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Yes?

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Gue harap juga ini selamanya by Raisa atau Ampro 2. Ini bakal jadi jingle penutup perjumpaan kita hari ini. I would say thank you so much for you guys yang udah dengerin aku dari tadi pagi sampai siang hari ini. Dan teman, don't change your station, karena habis ini nanti bakalan ada Kakak Fali yang juga bakalan nemenin kamu ya di Prodo History International tentu saja. Jadi habis ini silahkan kalian mau request lagu mancanegara, boleh banget sama Kakak Fali ya. Aku coba pamit, I'll see you again teman, and tetap dengarkan terus Pro 2 FM, terbaik teman, terbaik kamu.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Kemang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kakak menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akak pun akhirnya kakak su bisa tebak akang. Lebih baik kalau ini minggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, sing kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Lu itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang opat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih.
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, oh sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC meneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena tidak terdapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya pinting perkatung atau katung dasar negara Pancasila itu bukan cuma katung apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Iya, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, simpakal tapi jalan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Produk FM, mau teman-teman terbaik kamu, teman Produk 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produk FM, teman terbaik kamu. Selamat banget untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Farid Tanikwala kembali hadir menemani dan mendengar teman Produk 2 semuanya. Setelah tadi ada Tio ya, ya udah temani teman Produk 2. Kali hadirkan dulu nih ya, ada requestan dari teman Produk 2 yang pengen dengar lagunya Selena Gomez featuring Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang bersamanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

OTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kecapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dalam kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara tentang kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akapu akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan berdampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosri bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong menonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Batul.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Assalamualaikum teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, selamat siang untuk kamu semuanya masih tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Dan informasi olahraga akan paling infokan untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Untuk itu buat kamu pencinta olahraga, dan kali ini spesial Piala Dunia 2026 ya, akan kali infokan pastinya ya untuk teman Pro 2 semuanya. So don't go anywhere on Stay Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Belajar sama teman-teman terbaik kamu. Informasi olahraga kali ini datang dari pemain muda Inggris, Jude Bellingham, kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling istimewa sebelum usia 23 tahun. Terutama pemain muda paling istimewa dalam sejarah sepak bola Inggris, gelandang muda The Three Lions itu mencatatkan rekor baru setelah tampil dalam laga melawan Ghana pada putaran kedua grup L Piala Dunia 2026. Bellingham menjadi pemain termuda Inggris yang bermain sebanyak 50 kali bersama The Three Lions dan menggulingkan rekor Wayne Rooney. Untuk informasi lainnya masih akan terus hadir tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usah yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katanya mending balik yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosef bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pilih antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, usin tau lah belai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sih bakal terpecah.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

CD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan...

Teman Pro 2 berakar terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib, air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya info perlu edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Vali Tanikwele. Teman Pro 2, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Asri Arman menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Laode Ahmad P. Bolomboa.

0: Informasi lainnya teman para dua, Babinsa Desa Rumah Lewang Besar Serda Yusuf menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan yang mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah kepulauan terluar Indonesia. Informasi terakhir, setelah melalui proses rangkaian penyelidikan panjang, tim penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berhasil menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers yang digelar di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku hari ini. Untuk keseluruhan informasinya teman pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Kali Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta meraih

kalian. Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ini dia. Ini dia.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betulia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai orang sih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, mesti ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: 的怎么怎么
1: 样。哎呀，哈，那你等会儿，哎呀，别别，那公公吧，别夸张，哎呀，哎呀，别别别。

0: Oh, sapi, api, api.
1: Ya, salam mencet.
2: Ya, no.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film Loker ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, iya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

Sebuah gembok tidak pernah diproduksi tanpa kunci. Sama halnya dengan Tuhan, Ia tidak pernah mengizinkan persoalan tanpa solusi. Yang paling utama dari kita adalah berdoa, bersabar, dan berusaha.

Perdu FM, teman terbaik kamu, ada Dodi Latuharhari dengan Hanya Yesus Yang Sanggup. Lagu rohani masih terus aku hadirkan, teman Perdu, sampai nanti di jam 6. Ketaman hujannya udah meredah, teman Perdu, buat kami beraktivitas, semangat terus ya. Tapi dengarkan Perdu FM, teman terbaik.

Apabila sahabat berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud buruk di balik perbuatan baik yang sahabat lakukan. Tetaplah berbuat baik. Apabila sahabat sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman-teman yang iri atau cemburu. Teruskanlah kesuksesan itu. Apabila sahabat jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila sahabat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri kepada kita. Tetaplah berbahagia. Kebahagiaan yang dilakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara sahabat dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara sahabat dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang sahabat lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hati.

Sahabat kreatif, terkadang yang bersinar tidak selalu indah, dan terkadang yang kita inginkan tidak harus kita perjuangkan. Bawa saja semua pergumulanmu dalam doa, doa sanggup merubah yang mustahil menjadi nyata.

0: teman terbaik kamu.
1: Katong ada mainan monipis nih. Mari gabung deh katong.
2: Zaman sekarang main permainan itu. Tapi deh, game online dong.
1: Nel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sobeng game online tuh, pergi ke mata sakit aja.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Perdua FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Lista dengan kabarku teman Perdua. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Perdua FM. Aku Muksin menemani sore kamu teman Perdua. Udah mau dekat-dekat azan maghrib juga. Azan maghrib sudah kotamu dan sekitarnya. Nanti jatuh pada pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Jangan ganti station kamu. Nanti aku balik lagi dengan beberapa hiburan.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Saatnya tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak hartanya? Tidak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tinggi jabatannya? Bukan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling apa banyak keturunannya? Bukan. Tapi dalam hadis ini mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Jadi kalau seandainya sekarang kita sedang mempelajari Al-Quran, berarti tanpa disadari kita ini sebaik-baik orang yang sedang hidup di muka bumi ini.

yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2006, Kepolisian Daerah Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada kalangan pekerja sektor informal. Sebanyak 750 paket sembako disalurkan kepada para buruh yang tersebar di Ambon dan sekitarnya dalam kegiatan bakti sosial Hari Bayangkara ke-80 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berkenan membuka ekspor berbagai komoditas pangan dan pupuk di sejumlah negara. Kebijakan tersebut dilakukan dengan syarat petani dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat ekspor. Presiden menegaskan kebijakan ekspor harus tetap mengutamakan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Menurutnya ekspor dapat dilakukan apabila harga komoditi memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Meksiko mengalahkan Ceko 3-0 pada laga terakhir grup A Piala Dunia 2006 pada hari Kamis tadi. El-Tri julukan Meksiko menutup fase grup dengan kemenangan sempurna sekaligus memastikan status juara grup. Kemenangan tersebut membuat Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Sebaliknya Ceko dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen grup A. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Ih, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
2: Beta tahu ada maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh, hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul. Jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih flame memory itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi flame memory? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Baik teman perdua, di mana saja berada, masih bareng aku mungkin menemani kamu malam hari ini. Teman perdua, kita update informasi lagi. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyatakan bahwa pemerintah ikut belajar dari platform pengaliran konten musik digital guna memahami dampak langsung dari perusahaan ekosistem para musisi masa kini. Teman perdua, Giring mengatakan bahwa ekosistem industri musik nasional saat ini sudah mengalami perubahan besar dan berbeda total jika dibandingkan dengan zamannya dahulu saat aktif menjadi musisi. Giring melanjutkan bahwa masyarakat sekarang bisa mendengarkan karya musik langsung dari para seniman di Spotify. Para musisi juga mendapatkan dampak langsung dari platform digital tersebut, dan perkembangan ini membuat pihak pemerintah ikut belajar untuk merumuskan bentuk dukungan yang paling tepat bagi ekosistem musik masa kini.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat malam teman Produa di mana saja berada. Terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Produa FM. Aku Muksin menemani malam kamu hari ini. Kita di edisi Kamis 25 Juni 2006, akhir-akhir bulan teman Produa. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu sudah tahu ya, hari ini kita kedatangan salah satu tamu anak muda yang luar biasa. Dia pernah kesini 2 tahun lalu kalau tidak salah teman Produa ya. Kita kenalan dulu malam hari ini. Ada Amas Tuhetu. Oke, setuju. Benar ya namanya ya. Dia merupakan Duta Literasi Indonesia Maluku. Dulu apa? Tahun 2025? 2004, oh iya lama juga, 2 tahun ya. Yang paling baru yang cewek ya kalau tidak salah. Cewek Dinamlia ya dulu karena beberapa bulan kemarin kita pernah by phone bareng dia juga. Dan teman perlu kita punya topik yang menarik hari ini atau malam ini teman Produa, tentang generasi Z dan juga tantangan budaya membaca. Karena kita tahu bahwa mungkin ya kalau di Maluku soal musik orang jago lah.
1: Iya jago.
0: Iya, karena kita karena orang-orang luar tuh bilang kita kalau ngobrol aja itu kayak lagu gitulah.
1: Ya, makanya kalau memang kita berpikir kritis soal di Ambon, kenapa Ambon disebut dengan kota musik?
0: Kota musik,
1: bukan
0: ya.
1: Bukan kota literasi atau bukan kota perikanan.
0: Ya, benar-benar. Apalagi luas ya, laut kita ya. Ya,
1: sehingga dia menggambarkan lautan Banda, ya, lautan ya. Seram.
0: Iya, benar-benar. Jadi, tapi kita mengenai tantangan budaya generasi membaca, karena kita tahu bahwa mungkin budaya membaca di Maluku ini kurang ya. Kurang, dan penulis-penulis kita yang dari Maluku juga mungkin ada beberapa yang nasional ya, kayak Teori Serum T, beberapa buku dia di Gramedia juga udah. Dan paling baru mungkin Lomi Eping, aku udah beli bukunya tapi belum baca. Dia baru mengeluarkan buku juga ya, itu tentang kerusuhan 98 dia bikin buku itu. Tapi orang Maluku loh. Kan kalau misalkan bikin buku begitu kan harusnya tinggal di Jakarta ya. Karena kan background bukunya kan tentang ini ya, tentang apa, kerusuhan tahun 98, waktu apa ya, krisis moneter di Jakarta waktu itu gitulah. Bukan kerusuhan di Ambon ya, beda. Oke, Amas, aku panggilnya Amas ya.
1: Ya, Amas. Kalau nama panggil saya itu Masto.
0: Oh, Masto. Iya benar ya.
1: Nama asli saya itu kan Amas Tuhetu. Biasa orang biasa panggil saya itu Masto.
0: Masto. Aku panggil aja Amas ya.
1: Ya, Amas.
0: Nah, Amas, mengenai budaya membaca, tantangannya buat anak muda, sebenarnya apa yang kamu lihat di kota Ambon deh mengenai budaya membaca anak muda?
1: Kalau menurut saya itu tantangannya, tantangannya itu mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Itu tantangan yang paling besar. Tantangannya itu kita jangan salahkan teknologi, kita salahkan diri kita sendiri karena tidak menggunakan teknologi yang lebih, yang tidak baik.
0: Artinya apa? Dia ke distrik dengan senang apa teknologi sosial media dan sebagainya hingga membuat dia kayak kurang baca.
1: Kita jadikan teknologi itu kita sebagai objek. Padahal perintah dari kalau kita membaca pikiran Erich Fromm, dia salah satu filsuf dari Jerman, dia bilang kita harus kita sebagai manusia itu harus sebagai subjek untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita kalau memang menjadikan kita sebagai objek itu kita mengharap kekuatan-kekuatan yang dari luar dalam hal ini soal teknologi.
0: Oke. Berarti apa? Kalau di Maluku ini penurunan atau peningkatan? Kayaknya penurunan ya.
1: penurunan.
0: Dalam artian minat baca orang itu kurang.
1: Itu pas paling kurang.
0: Kalau
1: saya ini kemarin waktu itu beberapa hari yang lalu saya pernah ke perpustakaan di perpustakaan Kota Ambon. Saya melihat bahwa perpustakaannya sangat sunyi. Bahkan ketika saya
0: yang di mana tuh perpustakaan?
1: Di Carvan.
0: Oh, yang di Carvan. Ya, oh iya, yang baru ya kalau tidak salah ya.
1: Jadi selesai saya dari perpustakaan, lalu saya mempertanyakan kepada anak-anak, kalian kenal enggak perpustakaan Kota Ambon? Mereka enggak kenal. Mereka cuma hanya kenal perpustakaan
0: wilayah.
1: Wilayah.
0: Oh, yang ada di dekat kantor wali kota ya.
1: Jadi kita melihat itu bahwa oh minimnya literasi di Kota Ambon.
0: Kota Ambon. Ya ya ya. Ini apa ya? Sama-sama ini juga ya, artinya PR juga buat kita ya. Mm-hmm. Karena mungkin minat baca orang sudah mulai berkurang. Yeah. Oke. Okay. Apakah ini memang satu-satunya faktornya itu perkembangan digital atau gimana? Karena
1: kalau kita kaji lebih dalam bahwa ketika perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 itu mengubah wajah media communication, terutama dalam generasi Z atau Gen Z. Ketika kehadiran media sosial dan kemudian konten-konten pendek itu, dia sangat memberikan informasi kepada anak muda Gen Z, tetapi mereka membiasakan diri untuk melihat media-media sosial itu menjadi mereka lupakan diri. Dalam artian mereka enggak hobi untuk membaca. Karena membiasakan diri untuk melihat media-media sosial, dalam hal ini TikTok, video-video pendek. Itu kebiasaan mereka di situ, maka mereka kembali untuk membaca itu. Memang mereka membaca, tapi cuma hanya melihat judulnya aja. Padahal perintah dari literasi digital itu kan harus mendapatkan sebuah informasi itu, harus mencari hingga sampai ke dalamnya. Sehingga kita mengetahui tentang kira-kira salah dan benar itu di mana, atau informasi ini hoax atau tidak.
0: Gitu. Oke. Atau mungkin karena apa ya, banyak orang lebih senang yang visual kali ya. Salah satu mungkin ya.
1: Iya, sekarang ini orang senang itu soal visual dan kemudian audio.
0: Iya, audiovisual.
1: Audiovisual, ya.
0: Oke, ya ya ya, karena audiovisual kan kita cuma duduk saja tanpa berpikir, kita terima informasi.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita baca kan kita harus olah otak juga kan, kita baca dari halaman per halaman.
1: Ya.
0: Karena kadang kalau membaca kan 1-2 lembar kan kadang bikin ngantuk.
1: Iya. Tapi membaca itu dia sangat membuat kita untuk berpikir kritis.
0: Ya.
1: Kalau menonton TikTok itu dia tidak mengajak kita untuk berpikir kritis.
0: Ya benar, itu setuju sih.
1: Karena kita membaca dalam hal ini secara buku fisik, itu kita mengolah pikiran kita. Kita berdialog dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam itu. Kita berdialog dengan orang-orang yang berlalu.
0: Ya. Berarti orang-orang yang minat baca mungkin kalau dipresentasikan mungkin berapa kalau di Kota Ambon, atau jauh-jauh di Kota Ambon nih berapa persen orang suka baca, atau pas bacanya pas bikin skripsi aja?
1: Ya, kalau saya mengikuti mahasiswa, itu mereka ketika belajar itu, ketika dosen memberikan tugas, itu mereka belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka belajar itu ketika mereka berada dalam terakhir untuk kuliahnya itu, pendekatan ujian skripsinya, itu baru mereka kesadaran untuk belajar.
0: Ya. Oke. Berarti ini agak miris ya.
1: Jadi,
0: atau mungkin sekarang membaca tidak menjanjikan. Gimana? Atau gimana? Membaca tidak menjanjikan artinya.
1: Membaca apa?
0: Tidak menjanjikan. Karena orang sekarang kan kalau nonton video TikTok mungkin menjanjikan dia bisa bikin konten dan sebagainya, ya. Kalau membaca mungkin impact-nya dia mungkin kurang atau gimana tuh?
1: Kalau sekarang ini kan kalau generasi Gen Z itu kan kita kenal dengan generasi milenial. Mereka ini produktif. Mereka produktif, inovatif, dan kemudian mereka menggunakan HP untuk mampu mengedit video, mengedit flyer. Jadi mereka produktif dan kemudian inovatif. Tapi mereka tidak mampu untuk menganalisis sebuah informasi yang lebih dalam. Seperti tadi saya bilang itu. Mereka cuma hanya melihat informasi ini langsung, cuma hanya baca judulnya aja, tapi enggak sedalamnya atau mengkaji soal informasi ini seperti apa.
0: Oke, jadi mungkin contohnya kayak dia dapat informasi sebuah apa ya, kayak sebuah kotak. Kalau misalkan di sosial media itu kan paling kita baca ininya aja ya. Tapi ketika dia bawa buku, maksudnya dia baca buku, banyak hal yang dia bisa temukan. Kotak ini berisi A, B, C sampai Z. Kemudian dia bisa menganalisis apa yang terjadi dan juga berpikir kritis ya. Oke, oke. Nah, teman Perdua banyak baca tuh. Jangan baca banyak baca status doang. Oke, oke, oke. Kalau apakah kamu pernah melihat di apa ke teman-teman SMP atau mungkin SMA punya minat baca yang kurang juga atau gimana? Karena kalau menurut aku mungkin anak-anak yang SMP sama SMA minat bacanya masih bagus gitu loh, daripada setingkat mahasiswa itu gimana?
1: Kan soal membaca itu kan dia umum, entah itu membaca soal situasi sosial, membaca buku itu, jadi dia bukan saja membaca, bukan saja mengarah kepada buku sejarah fisik. Tapi kalau kemarin saya sempat saya sosialisasi soal literasi di SMA 13
0: Ambon
1: di kantor apa ini?
0: Oh, dekat kantor
1: bagian
0: agama.
1: MCM situ.
0: Oh ya ya ya.
1: SMA 13. Jadi saya sosialisasi tentang literasi. Mereka, saya mau membutuhkan pikiran mereka sehingga di dalam forum itu ada dialog di situ, ada diskusi di situ. Tapi saya membutuhkan pikiran mereka, mereka tidak mampu untuk berbicara dengan saya. Mereka tidak mampu untuk bertanya. Makanya saya bilang, oh, literasi di sini paling minim sih.
0: Paling
1: minim. Karena soal bertanya itu bersumber dari pikiran kritis. Pikiran kritis ini kan dia bersumber dari membaca buku.
0: Ya. Oke. Tapi ngomong soal literasi, apakah literasi itu cuman berhubungan dengan buku atau gimana?
1: Kalau literasi itu kan, kalau kita berangkat dari secara etimologi, literasi itu dia berasal dari bahasa Latinnya itu literatus, artinya belajar. Kata belajar ini dia umum, entah itu kita belajar apa. Gitu.
0: Oke, berarti kalau membaca kejadian di sekitar kita termasuk literasi?
1: Ya. Jadi literasi itu bukan saja mengarah kepada membaca. Hari ini kita sedang berliterasi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau membaca kejadian alam misalnya juga literasi ya.
1: Kan kenapa ketika dalam Islam kita kita berkaca dari Islam ya. Ayat ke berapa itu dia bilang begini. Tuhan memerintahkan manusianya harus untuk membaca. Bahkan ikra, membacalah. Ya. Okay. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mendapatkan wahyu dari dari di Gua Hira, dia ayat pertama adalah ikra, bacalah. Jadi Tuhan memerintahkan Muhammad untuk membaca situasi sosial pada saat itu, masa pra-Arab.
0: Oke, oke, siap. Berarti membaca dan juga literasi juga termasuk yang luas ya. Artinya bukan kita cuma berhadapan dengan buku, tapi kita membaca situasi yang ada atau melihat keadaan yang ada.
1: Kalau memang cuma hanya membaca dalam situasi cuma hanya ada dalam buku, berarti situasi-situasi problem sosial itu kita tidak mampu untuk mengetahui tentang itu karena tidak membaca.
0: Oke, siap. Jadi kalau menurut Awa sendiri, sebenarnya di Maluku ini tantangan yang paling berat dalam teman-teman berpikir kritis itu apa? Apakah memang sosial media, berbasis sosial media atau gimana?
1: Itu memang sosial media, dan kemudian tantangannya belum ada kesadaran manusia, belum ada kesadaran individu
0: untuk membaca ya. Oke, oke, oke. Berarti kalau Ama sendiri idealnya kalau kita sebagai orang biasa nih baca buku itu, ini baca buku ya, bukan baca keadaan ya. Baca buku itu normalnya itu satu hari berapa lembar atau mungkin seminggu berapa lembar
1: kalau
0: normalnya?
1: Menurut saya itu normalnya satu hari membaca itu dua halaman.
0: Dua halaman ya?
1: Menurut saya.
0: Idealnya ya?
1: Iya, idealnya. Karena sekarang ini kalau kita ingin mengajak generasi untuk membaca, seperti tadi saya bilang itu, mereka berada dalam video-video pendek, mereka malas untuk membaca. Jadi gak sampai membaca, gak sampai satu hari itu satu bab, tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Iya.
0: Jauh ya,
1: paling jauh. Atau lima halaman pun mereka nggak sampai. Makanya saya bilang cumanya dua halaman.
0: Ya benar. Tapi kalau aku pribadi ya Mas, alhamdulillah bulan ini aku udah beli dua buku. Satunya belum saya baca, satunya sudah saya baca tapi cuma baru berapa halaman gitu. Kesibukan kerja. Tapi alhamdulillah dua bulan ini aku beli dua buku.
1: Jadi sebenarnya membaca itu kan soal kesadaran kita sebagai individu, sebagai manusia. Jadi kalau memang tidak ada kesadaran, maka kita tidak akan belajar. Bahkan yang pertama kesadaran, yang kedua soal situasi pergaulan. Kita bergaul. Kalau memang kita bergaul dengan orang yang tidak belajar, maka kita tidak belajar. Kalau memang kita bergaul dengan orang yang belajar, maka kita belajar.
0: Oke, siap. Kayak setelah ini, karena kebetulan yang teman aku yang ngeluarin buku itu, dia lagi kayak nagih-nagih kapan di reviewnya bukunya. Ya Allah, saya siaran dari sini sampai Jumat kali berlibur. Dia kebetulan baru keluar buku kemarin, launching sama teman-teman dari apa ya, Bahasa ya kalau nggak salah ya. Bukunya kayaknya bagus karena banyak review juga ya kan. Tentang kerusuhan 98 yang krisis moneter tapi dalam sudut pandang anak-anak. Katanya bagus sih bukunya, bahkan bukunya masuk nominasi panjang literatur anggota apa? Literatur Katolistio Awards ya kalau nggak salah. Salah satu ajang penghargaan buku terbaik di Indonesia. Masuk 10 besar, kan disaring tuh sampai 5 besar ya. Dia masuk daftar panjangnya, kurang tahu apakah masuk daftar pendeknya, enggak tahu. Tapi aku dengar terakhir itu masuk daftar panjang yang luar biasa. Aku beli bukunya karena menghargai, karena teman itu belum aku baca, masih di segel plastik. Oke, Mas, kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi. Teman-teman kita masih ngobrol banyak tentang tantangan budaya membaca di generasi muda seperti apa. Jangan ganti stasiun kamu, tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

0: Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM. Malam hari ini kita di cerita Perthari masih membahas soal tantangan budaya membaca untuk generasi Z ya, bareng Amas, bareng merupakan duta literasi Maluku. Tadi kita sudah banyak ngobrol ya soal, tunggu, kok mic-nya kedengaran ya? Tolong Angga. Oke, okay. Yang salah saya ternyata. Oke, jadi tahun baru kita masih ngobrol soal tantangan budaya membaca ya. Jadi kalau tadi sudah kita sudah ngobrol bahwa salah satu yang mungkin ya bikin teman-teman di kota Ambon ini budaya membacanya kurang, salah satunya adalah sosial media.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, Amas kita tahu bahwa ada buku kan versi cetak, ada buku versi digital.
1: Ah,
0: ya?
1: Setuju.
0: Setuju kan? Menurut Amas sendiri, apakah buku versi digital ini bisa menggantikan versi cetak saat ini? Apakah efektivitasnya lebih bagus atau gimana?
1: Kalau menurut saya itu tergantung orang. Tergantung orang, kira-kira dia punya hobi membaca lewat digital atau dia hobi dia membaca lewat
0: buku fisik.
1: Jadi lewat dia punya minat. Jadi kalau memang saya membaca lewat, kalau ini saya ya, kalau membaca lewat digital itu kurang efektif bagi saya karena dia punya efek
0: ke mata ya.
1: Ya, ke mata. Makanya bahkan saya juga kalau memang membaca lewat digital itu saya cepat untuk malas
0: atau mungkin ngantuk.
1: Ya, ngantuk. Jadi saya lebih suka membaca buku secara fisik.
0: Oke. Berarti, tapi sebenarnya tentang apa, tergantung pribadi orang ya.
1: Ya, tergantung orang.
0: Lebih suka yang fisik ya, atau versi cetak ya. Karena kalau mungkin perkembangan zaman sekarang memang harus diikutin ya. Karena dulu mungkin kita nonton film ke bioskop. Sekarang orang pakai apa, bayar Netflix atau Viu dan sejenisnya aja sudah bisa nonton di rumah kan.
1: Setuju.
0: Dan sekarang juga tidak perlu ke toko buku. Kan sekarang ada online store yang menjual buku-buku versi digital gitu.
1: Dulu orang mau ingin meneliti itu harus ke harus ke perpustakaan. Sekarang ini enggak lagi.
0: Bantuan AI.
1: Ya ya. AI itu AI itu
0: bikin skripsi pakai AI kan.
1: Ya, AI itu yang menjadi penghalang membuat orang tidak mampu untuk berpikir kritis.
0: Ya. Dulu mungkin kita ke perpustakaan itu bisa apa ya, ngatur buku sampai 5-6 buku kan. Ya. Sekarang tuh tulis di apa, Gemini atau DeepSeek ya. DeepSeek searching aja buku apa-apa-apa yang berhubungan dengan ini. Terus daftarnya keluar.
1: Ya, itu.
0: Disuruh rangkumin. Ampun. Saking ininya ya. Saking gampangnya gitu lah. Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa buku fisik itu memang harus disarankan ya, karena saya juga pernah membaca bahwa ternyata aroma dari buku fisik itu, aroma kertasnya itu bisa bikin kita lebih apa ya, lebih mengingat bahwa kita pernah membaca buku itu.
1: Ya, itu.
0: Karena apalagi kan kalau bukunya masih baru ya. Baunya kan beda tuh, beda kertasnya.
1: Setuju. Kalau di saya punya teman-teman maupun adik-adik mahasiswa, kalau memang kami kan hobinya itu membaca buku fisik. Jadi kalau satu orang dia membawa buku itu dan semua orang kalau suka itu jangan taruh sebarang.
0: Oke, nanti hilang.
1: Nanti hilang itu. Mereka sudah ambil itu.
0: Diambil. Tapi ini kan positif juga, artinya teman-teman kamu kan suka baca juga berarti.
1: Gimana?
0: Maksudnya adik-adik kamu juga suka membaca.
1: Iya, suka membaca.
0: Apakah kalau di Ambon ini punya banyak buku atau gimana?
1: Iya, banyak buku.
0: Komunitas
1: terus komunitas. Tapi kalau saya bergaul dengan teman-teman saya itu punya komunitasnya itu Forum Dialektika Jalan Juang.
0: Oke. Soal literasi juga?
1: Ya, soal literasi.
0: Banyak
1: soal,
0: kali ya. Oke. Karena klub buku kalau di Ambon aku belum pernah dengar ya. Mungkin ada ya.
1: Gimana?
0: Klub buku mungkin di Ambon ada, tapi aku belum pernah dengar.
1: Ya, ya.
0: Tapi ini karena literasi kita yang kurang kali ya. Termasuk saya juga gitu loh. Nah, Amas mungkin pernah dengar ada buku yang dibikin audionya atau audiobook. Misalnya buku tapi ada audionya, artinya kita enggak baca tapi kita dengar aja.
1: Ayo, pernah.
0: Nah, sebenarnya itu efektif atau gimana? kita buat kita yang malas gitu loh, malas baca, kita dengar suaranya aja gitu. Karena kan ada beberapa yang kayak gitu, audiobook.
1: Oh, kalau itu gimana ya?
0: Bikin kita malas lagi artinya.
1: Oke.
0: Tapi informasinya kan nyampe juga di otak.
1: Iya, informasinya dia masuk. Tapi kira-kira kita suka atau tidak untuk mendengarkan.
0: Takutnya suaranya suara robot lagi. Suara AI kan. Oke, iya ya. Oke, berarti audiobook. Berarti setuju enggak sih audiobook itu sangat perlu? Enggak perlu-perlu amat ya.
1: Iya, enggak perlu amat. Karena itu kan ketika memang kita itu kan sebuah informasi, informasi baru. Dari namanya apa tadi?
0: Audiobook.
1: Ya, itu. Itu sebenarnya sebuah informasi baru buat kita.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita tidak mengetahui tentang buku ini, tapi karena sumber karena itu makanya kita mengetahui tentang buku, judul tentang ini.
0: Ya. Oke. Nah, di beberapa aplikasi itu kan setahu aku ada aplikasi kayak buat khusus buku ya, kayak bikin novel, kayak setahu aku ada Wattpad.
1: Iya.
0: Wattpad tuh. Kemudian ada apa lagi ya, web novel dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau menurut aku salah satu langkah yang bagus ya dari penyedia platform tersebut untuk meningkatkan baca juga. Artinya mereka merangkum banyak penulis untuk nulis di platform tersebut dan orang bisa baca. Menurut pandangan dari Amos bagaimana?
1: Kalau menurut saya itu bagus. Tapi sebenarnya kan itu lewat ada salah satu aplikasi kan kayak buku itu ya kan. Jadi tapi tidak semua di dalamnya itu seperti bukan seperti di buku secara fisik.
0: Oke. Terus kualitasnya mungkin kita ragukan ya karena itu kan tidak lewat kayak kurasi atau editor.
1: Ya.
0: Kita bikin tulisan mau benar mau jelek mau tulisannya bagus atau enggak kan enggak ada yang editor di situ kan. Yang itu juga mungkin minusnya kali ya. Tapi sebenarnya mungkin apa ya bikin orang terpacu buat nulis juga.
1: Iya.
0: Nah ini aku mau tanya lagi, Amas, apakah orang yang suka membaca itu pasti dia suka nulis atau gimana?
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Iya.
0: Why?
1: Saya kenapa? Saya suka membaca tapi tidak suka menulis.
0: Lah.
1: Iya.
0: Kan aneh.
1: Dan sebenarnya orang yang menulis itu pasti dia membaca.
0: Orang iya betul. Orang tapi, yang menulis itu pasti dia membaca.
1: Orang yang membaca belum tentu dia menulis.
0: Okay.
1: Jadi tergantung orang punya minat, kira-kira dia mau ingin untuk menulis atau tidak. Dia mau ingin mengembangkan dia punya karya lewat tulis atau tidak. Dan kadang orang menulis itu dia bersumber dari dia punya kisah.
0: Kisah ya.
1: Ya. Jadi kisahnya contoh seperti dalam hubungan percintaan
0: dibikin cerita,
1: dia bikin cerita, mulailah dia menulis.
0: Menulis, imajinatif berarti ya.
1: Ya.
0: Oke. Imajinatif ya, bukan manipulatif. Oke. Berarti Amos ini tipe yang tidak, yang kurang suka menulis ya?
1: Ya kalau saya menulis itu cuma lewat Facebook,
0: status dan sebagainya ya. Tapi selebihnya, tapi good lah ya, karena setelah aku orang ya, karena pandangan aku rata-rata orang yang suka baca itu minimal lah mereka bisa nulis. Walaupun mungkin tulisannya tak bagus ya, tapi kalau saya setuju juga dengan Amos yang katakan bahwa orang yang bisa menulis, menulis buku misalnya ya kayak teman aku itu, sudah pasti mereka baca.
1: Ya.
0: Karena aku pernah dengar salah satu quote dulu siapa ya, Windy Aristanti kalau nggak salah, dia itu salah satu kayak chief editor lah di penerbit Gagas Media dulu. Aku pernah beberapa kali kan baca buku, kan dia bilang bahwa menulis itu katanya bukan bakat tapi proses latihan.
1: Ya setuju, ada yang latihan.
0: Latihan karena kalau latihan setiap hari kan berarti bisa nulis.
1: Ya setuju.
0: Oke. Saya suka ngajarin ya. Gak, ini berbagi pengalaman. Kebetulan beberapa orang tuh yang penulis-penulis asal Ambon kita pernah undang ke sini juga. Ngobrol. Kalau mereka bikin buku baru kayak Teori Serum tuh ya, kemudian siapa lagi ya? Pengen ada beberapa lah, Rusdali Kawa dan teman-teman itu mereka kan menulis buku kan penulis asal Maluku yang bukunya nasional, terbit nasional itu kita. Undang mereka bilangnya begitu. Padahal kita sudah kasih wejangan dong buat kita yang gak bisa nulis, bisa supaya bisa nulis. Sudah dikasih wejangan, sudah dikasih tips, kita gak nulis-nulis. Oke. Nah, ngomongin soal lingkungan, pasti mungkin kalau Amas kan lingkungannya rata-rata orang kan suka baca. Nah sebenarnya seberapa besar peran lingkungan sekitar ya membuat kita punya apa ya minat baca itu ada, Amas?
1: Gimana?
0: Maksudnya seberapa besar peran orang-orang di sekitar kita yang support kita bisa mensupport kita untuk baca?
1: Itu harus 50%.
0: 50% ya. Oke. Berarti bukan 100 ya?
1: Iya, belum 100. Tapi kan kalau kan belajar itu kalau memang kalau kita berkaca dari pikiran salah satu bapak pendidikan Indonesia ini siapa?
0: Ki Hajar Dewantara.
1: Ki Hajar Dewantara kan dia bilang pendidikan itu kan ada tiga. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolah secara formal.
0: Oke, berarti keluarga yang paling penting, bukan keluarga, yang paling besar, bukan paling penting, paling besar dalam apa yang membantu kita banyak baca. Kalau orang tuanya aja juga berarti juga ini ya.
1: Iya.
0: Ah, orang tua sekarang bukan cari uang dulu. Nah bapak ke ini dulu cari uang ya. Kamu baca macam buku nggak mungkin kayak begitu. Oke. Setelah mungkin setelah keluarga apa? Mungkin lingkungan sekitar
1: lingkungan,
0: ya.
1: Untungnya. Jadi kalau memang di keluarga itu dia harus kan keluarga itu untuk menentukan dia ini etika baik atau tidak. Nah itu bersumber dari keluarga itu. Dan kemudian ketika dari keluarga dia keluar ke lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu yang sangat efek terhadap orang yang dia ingin belajar. Jadi biar dia ingin belajar tapi kalau pengaruh lingkungannya sangat membuat dia membuat dia apa ya kadang orang yang tidak belajar dalam lingkungannya membuat dia tidak belajar.
0: Pengaruh lingkungan ya. Kan. Berarti kalau berteman sama orang yang suka baca, suka baca. Orang suka main game misalnya main game.
1: Tapi di keluarga itu perlu harus.
0: Ya harus ya. Oke. Nah, sejauh ini program dari AMA sama teman-teman ada enggak untuk menggalakkan literasi di kalangan anak muda itu sih bayar dari teman-teman?
1: Kalau AMAS? di saya kan tiga program yang kemudian saya ambil. Yang pertama adalah sosialisasi di sekolah yang ada di Maluku. Yang kedua adalah membuka lapak baca gratis.
0: Oh, itu di mana itu?
1: Di Patimura Park. Terus
0: Ini berarti teman-teman boleh datang buku ke sana ya?
1: Iya, saya punya buku. Jadi di Pantai Losari. Terus di bagian Alfatas itu. Terus di kampus Unpati.
0: Apa itu rutin atau gimana?
1: Setiap minggu ya satu kali saja.
0: Seminggu sekali.
1: Tapi saya kayak udah saya pesimis.
0: Kenapa tuh minat baca kita yang kurang?
1: Iya. Karena kalau memang kita membuka lapak baca buku gratis, kalau orang datang untuk membaca itu saya pesimis. Tapi kalau tidak ada orang membaca saya sangat kalau memang orang datang untuk membaca itu saya sangat optimis. Tapi kalau orang tidak datang untuk membaca saya sangat pesimis. Saya mau kenapa saya membuka lapak baca di sini? Gak ada orang yang ingin membaca. Jadi ada keresahan saya terhadap situasi.
0: Tapi sejauh ini banyak nggak yang datang?
1: Nggak
0: terlalu ya.
1: Kadang cumanya 2 orang, 3 orang.
0: Oke, itu fakta. Ya, kita di Maluku kurang baca anak mudanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengar siaran ini, banyak-banyak kalian membaca. Oke, ya kan jangan membaca nasib, beda itu. Oke, itu kan yang pertama apa? Sosialisasi, buka lapak, terus apa lagi?
1: Terus kunjungi perpustakaan.
0: Oke, kunjungan ke perpustakaan. Bisa kalau ke perpustakaan itu berapa bulan sekali atau berapa?
1: Satu bulan satu kali.
0: Biasa itu Amas kesana buat apa? Buat cari referensi baru atau mungkin ada target buku yang dibaca?
1: Di sana saya melihat kira-kira buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan ini. Terus saya mau ingin untuk mengetahui tentang literasi atau kira-kira di Maluku ini ada orang yang mengunjungi perpustakaan atau tidak. Ternyata saya kalau waktu itu saya pernah ke perpustakaan Rumpius.
0: Oke, okay, I know.
1: Saya ke sana lalu saya tanya, kira-kira perpustakaan Rumpius ini orang-orang Maluku mengunjungi atau tidak? Mereka bilang orang Maluku itu jarang.
0: Jarang ya.
1: Kebanyakan orang luar.
0: Oke. Okay. Bukannya yang di perpustakaan Rumpius itu rata-rata buku-buku yang lama ya?
1: Iya, buku-buku sejarah Maluku.
0: Sejarah Maluku kan. Hmm. Jadi buat teman-teman kadang-kadang yang suka bukan yang punya skripsi juga tentang apa sejarah Maluku kan kadang-kadang datang ke sana buat
1: ya,
0: referensi karena di sana banyak punya buku jadulnya kan.
1: Hmm.
0: Oke, oke. Kalau dari Alma sendiri ke perpustakaan itu untuk lihat referensi itu biasanya banyak buku baca, buku fiksi atau non fiksi, atau jenis buku apa, atau genre buku apa yang biasa Alma baca?
1: Itu

0: Oke. Good. Ternyata suka novel juga ya. Oke lah. Aku novel beberapa. Novel aku terakhir kali baca novel apa ya? Aku agak lupa.
1: Saya baca deh. Suka baca novel, tapi enggak seperti logika sama filsafat. Karena saya membaca filsafat itu saya mampu untuk kembali mempertanyakan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta.
0: Oke. Perenungan berarti.
1: Iya. Jadi baca filsafat kita mampu untuk membongkar sesuatu yang masih disebut dengan misteri.
0: Oke. Yes. Oke.
2: Berat bacaannya. Iya. Apa jurusan sosiologi?
1: Saya
0: atau komunikasi.
2: Oh, komunikasi.
0: Sama lah, saya juga komunikasi kuliah.
2: Oke, berarti banyak hal yang perlu teman-teman tahu ya, bahwa literasi itu bukan cuma soal buku cetak
0: ya,
2: buku fisik, tapi membaca alam dan lain sebagainya juga literasi. Apa sekarang juga literasi sudah merambah dunia digital.
0: Setuju.
2: Tapi yang saya dengar sekarang industri buku cetak itu lagi turun-turunnya ya. Karena banyak pembajakan juga. Orang bahkan sekarang tuh lebih senang baca yang ini ya, secara digital daripada fisik, dan membuat yang aku dengar ya dari beberapa teman penulis yang kita undang di sini, mereka mengatakan bahwa penjualan buku cetak itu kalau bukunya tidak best seller itu biasanya bikin perusahaan cetak itu, perusahaan penerbit itu rugi gitu. Oke, itu aja yang pengen aku sampaikan. Oke, mungkin Amas, ini pertanyaan terakhir ya, dua deh. Rekomendasi buku atau jenis buku apa yang perlu teman-teman yang muda-muda ini baca? Kalau merekomendasikan
1: buku. Kalau saya merekomendasikan buku itu harus buku judulnya buku filsafat sejarah filsafat barat.
2: Sejarah filsafat barat. Ya. Oke, teman-teman, agak berat itu ya.
1: Yang pertama, yang kedua membaca logika Hasan Mundiri.
2: Hasan Mundiri siapa?
1: Itu penulis.
2: Penulis. Oke. Itu aja ya. Kalau novel punya rekomendasi buat teman-teman yang pengen baca?
1: Eka Kurniawan.
2: Eka Kurniawan. Iya, Eka Kurniawan kan beberapa bukunya udah di ini ya, di filmkan ya.
1: Ya dia, Eka Kurniawan, dia punya pikiran kalau menurut saya itu sangat bagus untuk anak muda dia membaca.
2: Ya.
1: Karena dia punya buku kan, satu itu Cantik Itu Luka.
2: Cantik Itu Luka.
1: Dia berangkat dari sejarah.
2: Terus yang apa yang monyet itu, apa aku lupa judulnya deh, kekeriawan apa monyet gitu.
1: Ya.
2: Itu juga bagus. Saya aku udah baca juga sih. tahu enggak? Aku tuh dulu pertama kali baca buku novel tuh Laskar Pelangi zaman kuliah. Tapi itu sebelum Laskar Pelanginya booming. Jadi itu aku cerita dikit ya. Jadi itu dulu kan ada musim Kick and D. Aku zaman kuliah kan. Ada mereka undang seorang ibu, dia punya anak tuh nakal. Mau dia mau kuliah, mau lulus lah, tapi dia tuh kayak nakal dan lain sebagainya, kayak enggak bisa diatur. Tiba-tiba anak itu mengurung diri selama seminggu di rumah. Ternyata dia waktu mamanya datang, kok anak ini berubah ya, dari yang biasanya nakal yang sebenarnya tiba-tiba mengurung diri. Tiba-tiba dia ibunya ketuk pintu, anaknya nangis. Ternyata anaknya itu lagi merenung diri setelah membaca buku Laskar Pelangi. Setelah itu saya cari bukunya, saya baca. Tapi dia itu kalau nggak salah itu belum difilmkan, bukunya itu kayak belum booming-booming amat ya. Belum amat. Pas 2 tahun berikutnya bukunya booming. Oke, untungnya aku udah baca ya. Tapi kalau misalnya sudah baca Laskar Pelangi versi bukunya?
1: Belum.
2: Versi bukunya beda sama versi buku yang difilmkan ya. Jadi Laskar Pelangi itu kan ada dua. Satu versi buku aslinya, satu versi buku tapi yang adat yang dibikin filmnya. Jadi naskah-naskah filmnya itu dibikin jadi buku. Kalau saya sarankan itu baca yang naskah aslinya Andrea Hirata itu kan. Karena kalau menurut aku itu banyak kata-kata dia itu yang menurut aku pandangan ya, selama ini aku baca buku, ada beberapa kayak kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu yang ditabrak-tabrak sama dia gitu loh. Makanya sebenarnya kata ini sebenarnya gak pas sih, tapi kalau kita cerita dalam-dalam itu pas. Kayak kita baca apa buku dia itu kayak kayak apa ya, kayak puisi. Satu buku itu kayak puisi. Buku Laskar Pelangi yang asli ya, bukan yang versi yang sekarang, yang versi filmnya yang dibukukan gitu. Agak beda.
1: Saya rekomendasi buku satu lagi.
2: Apa?
1: Filsafat, tapi judulnya Sistematika Filsafat.
2: Oh, Sistematika Filsafat.
1: Ya, Sistematika Filsafat.

0: penulisnya itu Sidiqa Jalpa.
1: Oh, oke. Masih ada kah bukunya? Masih banyak ya?
0: Iya, masih banyak.
1: Kan separuh burung Mbas Ambon kan. Kadang-kadang sebagian bukunya kan enggak ada lagi toko buku kan, harus beli online dan sebagainya. Oke, tadi rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Amas, ada beberapa buku, mungkin teman-teman bisa cari, rata-rata filsafat. Terakhir mungkin apa yang pengen disampaikan buat anak-anak muda yang mungkin pengen baca atau dan lain sebagainya, apa yang ingin disampaikan Amas?
0: Menurut saya teman-teman selalu berteman dengan buku fisik, karena buku fisik mampu untuk membuat kita punya pikiran yang kritis, dan mampu untuk menganalisis sesuatu informasi yang lebih dalam.
1: Oke. Terima kasih Amas sudah datang di Perdua. Kita sudah ngobrol banyak, buka apa ya, cakrawala teman-teman juga di rumah, atau mungkin teman-teman yang nonton lewat YouTube ya. Ini menjadi pelajaran juga buat kita, karena mungkin seperti Anas bilang, dia buka lapak baca yang datang cuma 2 orang, 3 orang, mungkin kebiasaan kita yang harus dirubah ya. Karena kalau kita tahu, kalau luar negeri, terutama Jepang ya, Jepang itu punya budaya baca itu yang sangat tinggi.
0: Jepang ya, ya. Setuju. Kalau ini misalnya, kalau saya melihat di salah satu video, mereka bikin itu ada Indonesia dan kemudian Jepang.
1: Oh, jadi di compare ya, dibandingkan.
0: Iya, di Indonesia itu mereka joget TikTok, main TikTok, sedangkan di Jepang itu mereka membaca buku sambil berjalan.
1: Iya, benar. Oke. Mungkin kita bisa mengunjungi Jepang ya suatu saat. Oke, Amas, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi dan kesempatan mungkin kamu bisa datang dengan teman-teman kamu, komunitas kamu, ya kan, kita ngobrol tentang buku lagi.
0: Iya.
1: Karena aku juga dulu suka buku, sekarang karena udah kerja susah baca buku. Aku pamit, Amas juga pamit. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan tetap dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu. Terima kasih.
0: Yeah.

0: Music Legend.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin ya.
0: Betul.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya, nah, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru keluar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya?
2: Semingguan.
1: Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow. Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, benar.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana aja
1: kayak
2: gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify-nya.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke jatuhnya, ya benar.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Nah, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh, biasanya ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke OFR 5 Samba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macam. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli, Bi, enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Kan aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatal minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu. Jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya gak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu
0: ya, bisa diangkat sih.
1: Iya, bisa.
0: Kalau
1: gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Ah. Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Biar tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Kok asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo lah.
0: Asik, asik. Coach, jadi coach.
1: Jadi gini nih tempo ini. Ah. Ah, gitu. Beneran, beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah, itu pukulnya. Pukulnya. Ah, gitu.
0: Bener. Ah. Kalau bolanya cepat?
1: Itu kayak gitu pasti. Oh, iya. Pasti kecuali bola bola poli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong. Oh, iya.
1: Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget, kaget aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo, halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Dari
1: terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan. Serius.
0: Wow.
1: Keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di @Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga ini Tama, dan kita masih barengan sama Riva.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
1: Kalau Riva baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Itu kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Sebenarnya kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup sih kenapa tuh?
3: Baik-baik dia nggak ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses
2: gitu. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Sanjo.
2: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Iya. Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
1: Pasti Edith pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain gak?
2: Enggak sih.
1: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
2: Iya.
1: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
3: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Oh, wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia.
2: Aduh, Iya sih.
3: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pingin bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh, wow.
2: Iya, benar.
3: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin. Iya.
3: Terus tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Bener.
1: Itu suaranya.
2: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
3: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksinya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga. Langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
3: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Karena tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
3: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dendor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener-bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala, cuma udah bisa rilis gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Emang harus dalo. Iya, itu
2: ya bagian. Semua dikoordinasi sendiri gitu ya.
3: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Benar. ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
3: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya.
1: Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya. Yeah.
3: Itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
3: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
3: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok.
3: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
2: Wow. Oke.
3: Iya.
2: Oke. Gak tadi meragain kayak gini. Benar. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
3: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke. Okay.
3: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Okay.
3: Beda
1: ya,
3: beda
1: nyari.
3: Metode dan nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
3: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
3: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
3: Kayaknya sih.
2: Oke.
3: Kayak aman-aman aja
1: gue
3: gitu.
1: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
3: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu jatuh.
1: Sampai rumah.
3: Oh iya benar juga ya.
2: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya sih, jadi kepikiran.
3: Iya benar juga ya. Itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
3: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
3: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
2: Nah gitu sih ya.
1: Tapi gak ada ya, specifically
3: ada
1: ya.
3: Gak ada
1: aman-aman aja.
2: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat orang dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: Itu bisa.
1: Wih, aduh keren. Langsung bikin lagu
2: dari Beatles ya. Iya. Langsung deh, Indonesian Idol.
1: Aduh.
2: Oh gitu ya, whistle voice ya. Tapi kayak kalau berkali-kali gak bisa sih,
1: Iya benar.
2: Dan itu lagunya ya, Top Pro 2 ya, R&B-nya enak banget.
3: Aduh, serasa makasih.
1: Banget. Sangat kental ya.
2: Yes, R&B. Dan seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
3: Kebetulan suka banget.
2: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
3: Aduh.
2: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
2: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Ariana Granat.
1: Salah dong.
2: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
2: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
2: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
2: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
2: kita lagi ngobrol bareng sama Rina.
1: Hai, keren. Oke.
2: Kita bakal lempar popular opinion-nya
1: yes.
2: sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Oke.
2: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
2: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sih, guys.
2: Kita bumper bumper dong.
1: WDYT,
2: what do you think?
1: Oke, okay, bumpernya manual.
2: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
2: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
3: Hah, gimana maksudnya?
2: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa red dibilang red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
2: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rima?
3: Kalau red flag ya, ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
2: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar standar TikTok kan?
2: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya, oh ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
2: Jadi orang yang tadinya nggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
3: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
3: Iya. Karena kayak nggak apa ya. Ya semua manusia natural aja nggak sih.
2: Nah,
3: gitu. Nggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
2: Benar.
1: Iya kan.
3: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, itu dia. Benar.
2: Oke, okay, popular opinion kedua ini dari Edit.
1: Alright, selanjutnya LDR hampir tidak mungkin berhasil.
3: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
3: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
2: Oh, benar juga.
3: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng.
1: Benar.
2: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
3: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
3: Harus selalu nyambung.
2: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
3: Iya.
1: Benar.
2: Surat-menyurat lagi apa segala
1: macam. Pakai merpati.
3: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
3: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
2: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
2: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
3: Mungkin.
2: Sahabat.
3: Sahabat aku banyak kok yang cowok tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
2: Pure aja sahabat.
3: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
2: Oke.
3: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
2: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
2: Enggak tahu kan.
1: Iya.
2: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
2: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah,
3: aduh.
2: Gimana?
3: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
2: Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
3: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
0: Okay.
3: Aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Dessert PIM misalkan gitu.
2: Benar.
3: Aku nyari di TikTok.
2: Benar. Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
0: Yes.
2: Ya. Jadinya semakin gampang.
3: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur.
0: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
2: Oh iya.
0: Iya kan.
2: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
0: Bener.
3: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
0: Iya benar. Benar.
2: Nanti valid ya.
0: Valid ya. Valid. Gokil sih.
2: Oke, pertanyaan terakhir.
0: Yes.
2: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
0: Atau
2: kepikiran terus sama mantan?
3: Ini cuma waktu sih yang bisa menyembuhkan.
2: Oh benar.
3: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
2: Iya sih.
3: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
0: ikhlas ya.
3: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, kayak gitu.
2: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
3: Nah itu berarti belum
2: bisa tuh.
0: Masih nyangkut ya. Oke.
2: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
3: jangan.
0: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
3: Kalau bisa teguh pendirian.
0: Oh iya benar.
2: Daripada pagi-pagi di onsen.
0: Ah itu dia.
3: Aduh itu lebih malu lagi.
2: Masa alasannya sorry kepencet ya? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris.
3: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
2: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yate. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
0: Benar.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Selamat siang MLC Music Live Chat.
1: Yes, Mam Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti
0: gantian.
1: Oh, ini Sonia. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi okay, udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Visualizer-nya karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Yeah, betul. Oh.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Oh, kira dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepreset lidah. Kadang.
0: Kadang-kadang agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesia aja.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe.
2: Nah, gitu aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Okay,
1: ada dari Tridano.
0: Oke, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?

0: deh.
1: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
0: Oh udah deh.
1: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
0: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein, silahkan dipakai soundnya di TikTok.
2: Yoi. Dan tentunya lagu-lagu ini Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
1: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu ya, itu dia.
0: Biar waktu yang menjawab.
1: jangan dicat ya tapi.
0: Iya, jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal. Itu fatal. Oke deh, thank you so much, Rima.
1: Thank you.
0: Main seru banget ngobrol-ngobrol.
2: Betul.
0: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah ini. Betul. Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
2: Amin.
0: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan juga di WhatsApp.
2: Betul.
0: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
2: Yo, iya, dan mesti bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Davey Brada, cabut.
2: Nama gue Edi Taman, cabut.
0: Dan pastinya
1: Rimar.
2: Bye.

sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

kantor 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena ini

Perdu FM teman terbaik, kamu masih bareng aku teman Perdu menemani kamu malam hari ini sebelum ada burung yang pasti ngeris all. Makin malam makin dingin teman Perdu, karena mungkin hujan juga tadi ya. Seperti biasa nanti beberapa kabar menarik pasti tersaku hadirkan juga buat kamu. Tadi kamu mungkin udah denger aku ngobrol soal buku ya bareng Kak Mas tadi tentang literasi, banyak yang lah perlu kita pelajari juga, dan itu kayak buka wawasan kita juga teman Perdu bahwa kita harus banyak-banyak membaca. Yes, ada Ge Indrawari untuk kamu 1000 kali.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi, udah lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

Produ FM teman terbaik kamu ada Anci dengan Ariel Anawah ya. Ini satu dari Dilan ITB 1997 teman Produ. Aku masih menemani kamu. Bentar Jerman main ya. Jerman main subuh waktu Ambon ya. Sementara Belanda mainnya pagi teman Produ ya kan. Oh, ini bakalan besok bakal rame di jalanan teman Produ ya. Karena kalau ngomongin soal bola itu, wah, kalau Piala Dunia terutama ya, Ambon tuh sangat-sangat fanatik ya soal ini. Nah teman Produ, salah satu kuda hitam juga yang favorit untuk melangkah ke babak selanjutnya adalah Maroko teman Produ. Emang kamu tahu Maroko tahun lalu tuh masuk empat besar, tahun sebelumnya ya, bukan tahun lalu, tahun sebelumnya itu masuk empat besar Piala Dunia, itu satu yang mengejutkan banyak orang. Tapi kali ini mereka tuh kayak bukan dianggap lagi sebagai kuda hitam, tapi salah satu apa ya tim yang pat diwaspadai teman Produ. Nah ini pemain timnas Maroko Achraf Hakimi meminta timnya untuk mengalihkan fokus ke laga babak 32 besar Piala Dunia. Kali ini katakan Hakimi setelah Maroko lolos ke babak gugur usai mengalahkan Haiti 4-2. Laga terakhir grup C di Stadion Atlanta Kamis dengan dirinya yang mencetak 1 gol dan 1 assist. Maroko lolos ke babak gugur setelah menempati posisi kedua grup C dengan 7 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Brazil. Posisi pertama yang laga terakhir mengalahkan Skotlandia. Cuman beda gol tapi poinnya sama. Di grup ini Maroko akan berhadapan dengan juara grup F yang kini dihuni Belanda. Jadi Maroko lawan Belanda, kita lihat siapa yang bakal menang. Mungkin banyak orang yang memfavoritkan Belanda ya. Tapi who knows, Maroko kita tidak bisa pandang sebelah mata karena sebelumnya aja masuk semifinal ya kan.

0: Tesis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

0: Wih, Alif buku pikir kimia nih atau makin rame sih, Cik?
1: Iya, betul. Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, Sa. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa bantu lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu aspek kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kas katung buat hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu yang 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh, nah karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pengido sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan dengan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Perdua FM teman terbaik kamu ada Feby Putri. Bernama setelah ini teman Perdua Angsi Devaki yang kamu dengarkan barusan Jatuh Rapuh teman Perdua. Selamat malam buat teman-teman yang masih mendengarkan Perdua FM. Beberapa lagu dengan Bislow akan menemani kamu sampai nanti jalan pukulan waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman yang mungkin besok ada kerjaan di tempat kerja kamu, semangat, mungkin di prepare ya apa yang ingin kamu bawa juga besok tentunya. Yang memfavoritkan Belanda sama Jerman, mending tidurnya lebih awal deh biar besok pagi gak ngantuk, soalnya kan mau konvoy kan. Kalau Jerman udah pasti ya, kalau hasilnya kalah ataupun menang tetap Jerman lolos ya ke babak berikutnya. Tapi kalau Belanda memang kan lagi nyari tempat sama Jepang ya. Buat siapa yang juara grup teman Perdua. Tapi kemungkinan sih antara Jepang dan Belanda itu kayak kemungkinan itu pasti bakalan lolos teman Perdua ya. Kemudian siapapun yang kamu dukung, konvoynya aman damai ya. Karena beberapa hari kemarin aku lihat beberapa konvoy itu kena insiden. Kemarin tuh aku lihat konvoy Jerman pas Jerman menang banyak ya. Itu adalah laki-laki satu bawa motor sampai jatuh teman Perdua. Jadi mesti hati-hati ya. Tadi aku juga sempat lihat konvoy Brasil rame pol di Jembatan Merah Putih ya. Kemudian di Batu Merah juga pol, mereka kan tidak bisa masuk kota karena memang dijaga ketat dari pihak kepolisian untuk bisa memang agar konvoynya itu aman teman Perdua. Makanya ada pembatasan konvoy. Oke, kita kembali lagi teman Perdua, selamat mendengarkan ya.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kejayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman

Perlu FM teman terbaik yang ada jiwa berkeliling dengan kata-kata menjelang ketara jumpa kamu bareng aku pamit teman perdua, semoga apa yang kali kan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi di esok hari teman perdua edisi 26 Juni 2006 4:05 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 25 Juni 2026 di frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 26 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator, pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Pemandu dua selamat pagi untuk kamu semuanya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Jumat 26 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman-teman berdua selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun kamu berada. Untuk selamat pagi dan salam jumpa lagi untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Senang sekali saya Valita Nikuele hadir untuk menemani ruang dengar kamu semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu teman pro 2 hingga nanti di jam 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi dan tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

slogan, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber

Sobo enam waktu Indonesia Timur, saatnya info Pro 2 edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fali Tanikwewe.

0: Pembangunan 2, Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta menetapkan kawasan Bandar Udara Internasional tersebut menjadi zona merah peredaran narkotika. Pihak kepolisian mengambil langkah ketat ini menyusul pengungkapan 3 kasus penyelundupan narkoba di Tangerang. Informasi lainnya teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia melayani sebanyak 214.045.803 pelanggan di berbagai wilayah operasi tanah air. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,2% jika dibandingkan dengan kinerja pada periode sebelumnya. Informasi terakhir, vokalis Reality Club Fathia Isati mengatakan menjaga identitas musik menjadi hal paling penting bagi bandnya. Menurutnya, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis, namun hanya sebagai masukan. Untuk keseluruhan informasinya, teman-teman dua atau informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info peraduan saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Bapak Gua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Pak Beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Ya guys, teman-teman selamat pagi ya. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu. Fari temani kamu kali ini dengan informasi yang mungkin belum kamu tahu, akan Fari kasih tahu untuk teman berdua dalam tahukah sahabat. So, don't go anywhere on the safe road away from ambulance, teman terbaik kamu.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Radio FM mau teman-teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih atau stay tune di Radio FM Embun, teman terbaik kamu. Dan informasi yang bagian paling share untuk teman Radio semuanya, dalam tahukah kamu informasi ini terkait dengan Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat.

Menurutnya energi kreatif dan talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Teman Pro 2 dikatakan Gustav, Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Ia mengatakan, setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Informasi lainnya masih akan terus saya hadirkan untuk kamu teman Pro 2. So don't go anywhere on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pak katong tahu katong dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapi jang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi